0: cidade. Segunda, do sexta, Tukualu, do Tukusanulu, Dader. Rádio Liberdade, Cianulu, Recife Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia, kita nama ke musika, nama terona mutu koda husi. Fiki salmoron ya titlu cinta beda agama, spesial ba maun fano, fuan seaman naman hena kalai. Ok, maun Rodrigo mak request ya, lau seanti mak fu. Nebina fati ingat oda der diak dit baita bosira, ba maun igo nye den bingor sudah follow back lau kere beda der diak dit. No, igo nye den salting hubingnya liang halusane. Salting hubingnya liang, misal aku salting hubingnya oindet. Aku nak berada di aku fatin beta posira pai junya dan yanti manis je kalai bon dia how dia kon cerita dia kalai. No, iya ne usi Rodrigo nya dehan musika mangu. Okay, usi sira. Usi rhyme laude. Okay. Okay, rhyme laude. Laos 420 ho karista utami. Depois terona dene. Ne bena fatin ato ada di aku beta posira no abinu nya de bon dia bin dia kalai abinu ikun bau kau. Okay, bau kau on sira rau Raudi no korau, rau eh. Ok, kita continua informasi atual selu kene iha jurnal Suara Timor Lorosai ya pagina 2. FFDTLI DSPD KDT Basina. Komando Valentil Força de Feja Timor Leste FFDTLI halau servis halau seremonia despedida ba KDT na Intolu iha kuarter jeral ba KDT. Ok, iha Kuarter General FFDTLI Fatuhada dili ba estadu iha Akademia Militar Republika Popular China hahu loron senulu Setembru to tinan rihung rua Setembru tinan rihung rua ronulu resine. Sefi Divisão Pessoal Tenente Coronel Jacinto Soares apresenta Sefi Estado Maior General Valentil Força Defesa Timor Leste Tenente General Domingos Raul Falura Telauek Dehan Komando FDTLI halo despendida ba kadete na Intolu, ba estadu iha Akademia Militar Republika Popular China, hahu iha loron sanulu Setembru tinarihung gruaro nulu resinem. Ok, dan emak informasau atual nebe maka yanti lorita bosira ba sesua mutuk ona, nebe yanti na fatin hato da der dia, dari solok det. Labarik 22 nye dihan bon dia mundu, ok, bon dia mundu, dia kalai. Ok, nebe tu irma ita sebarona tang mujika ne, nebe makananu si for 2020 ho titlung manggu, kolvora ho karita utami, utam nebe ita barona mutuk.

0: Balloon Megahertz.
1: Di akhirnya nemaka musika, nebe makita rona hamu tu kono si fortune di kolo boro ho cerita utama ya titlu mangu. So musika dene pasti reme beda gama karik lagi karona musika dene fuan frakun nyu fuan bele tohik dia. Karik fuan ida be hal hola ya China ne, ne pasti ne monu lala iste, ne kala. Nebe ne fatin dader dia kret beta bosira la barik vintiros ni dene hala hala otividade dader niang sambil rona being nyeliang senti ane sang ihe ema ida makhamalu kelahan. Mhm. Tapi segala. Nampak ada erdiak deh. Uci hau bintu nyer musikan es sohobin batasi makrona ikutadu. Abang doh nyer deh musikan es terlalu terlalu terdeh demais terdeh. Negera. Jeralu nyer radio liberdade es sohbing bing ina dek. Bing ina lah ayah nye yanti laus ina dah. Okay. Nampak ada erdiak deh betabosira yan. Ia nampak yan laus ina yan. Tadi hari ni fatin itu betul betul sih. Kita continue informasi yang aktual seluk nampak fusaiya jurnal Suara Timur Loros saya pagina segundu. Mandati preocupa PTR sedauk forest posta bapeti pedidu fiskalisasi yang abstrata. Deputado bancada parlamentar Fretelin David Dias Ximenes mandati lamenta katak Presidente Tribunal Recurso Afonso Carmona sedau for resposta con aba pedido fiscalização abstrata ba lei organização judiciária de be bancada Fretelin no PLP ato e atina rihung ruaro nulu resting lima. Nia sublinha kata Constituição República Democrática de Timor-Leste consagra princípio independência órgão soberania sira, no garante autonomia magistratura judicial, no Ministério Público hanesan pilares fundamentais Estado de Direito Democrático ninha. Oke deh, kira nemak informasi yang aktual selu kita sesuah mutu konaya jurnal Suara Timur Lorosaya, pagina segundu, mandati preocupa PTR sedau forish posta apa pedidu fiskalisasi yang abstrata. Tamane yang tina fatin hato ada derdia, dari solok det baita posera nebe maksena fatin sintonisa, iha la loran sianolu resen 5.8 MHz ini yang tina ada derdia, dari kemanek det baita posera noya nea komentario husim, Uchiha obito nye deyang rikos musika ne memoria. Nebeda der diak det baita posira linu godinyu pereira nye bon dia mana dia kalai bon dia gradesia ne yanti diak. Jadi kala musika ba kolega kei malia ne mak servisu iha GMN TV. Nebe mak halo tina no kei para vinsh besar nebe mak kohin celebra aniversario disaji sucesu na fatin no moris naru ke mundu. Oke nebe itu sebarona musika usi obit 16 hoya titlu ne memoria.

0: Dader. Radio Liberdade, Sianulu Resin Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia, kira maka musika usi ofis seksi no ya tetlu ndai memoria loro enta bai tuku sia limitu lima nulu resin tolu tambane ida ne maka musika ikus bai tanya programa dili kom vida bai disang hini nia. Agradece wa inte bes bai tabo ser nebe maka akompanyano programa dili kom vida durante oras rua usi tuku walu to tuku sanulu. Nebe turmai kita sesan lai tamba sehia programa Bibang Solo. Kene baita bosir bele request to bosir ni musika favorito sira. Atu dedika baita bosir ni kolega, familia, fonsorin, kurtisang mus bele. Hamu tuk ho velum vero ya. Nebe stay tu na fatin det. No husi studio hawi mnye belu nyanti. Nebe makamu tuk ho ita bosir ya studio. Adeus ate orsida tukurua ibom fin de semana baita hotu. No ita setaka ho musika. Nebe makananu sisi na shpiro ho ya titlu Die on this Hill.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Ini nama ke musiknya, honi titlo aku milik mon, belori hosi dewa 19. Musiknya nama lu kita pemutu kita tuku senulu, 5 minutu hat nulu resensia. Dona fatih hatu ada dia ke malu krono naik serang otu, baik tebot sen bena fatih stay, iha laloran senulu resen 5.8 megahertz. Lalu lalu satu ada dia ke kalan dia kung sebelon timur orang sen bema ke dia sepura neba, bon trabalho, bon sintoniza, i bon descanso baik tebot sira ya. Oke, terima kasih seba Rona Tale Musica Selo, kone titlo perfect, nibelori hosi et serang, ho musica selo.

Dia kira ni mereka muzik, okay, last muzik ya. Ia ni mereka drama, nabi musik drama kokosan ini ya. Nabi kulit kon bafeto nama ane hek bi, thori prevene violencia. Ia ni mereka drama, nabi mereka kamal kon itu mampu kita kusan resi 5 minutu tolo nolor resi 5. Nona Fatih hato haunia meu dia dia gua malu krona nai sira hotu by the boat sen bena Fatih stay tune ia la loran sen ulure sen 5.8 MHz ia radio garden ia website radio liberada dili haunia meu dia dia ki bonga TV dane bon sin tuniza by the boat sira hotu no tirma ya ne ita seba ronatan lai musika seluk. Okay, musica con il titolo Ego, ne bellori usi Valenado, musica seloca.

0: Budia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senulo resin lima, pontu walu megahertz.
1: Ala miri diak miri eksolog malu krona nang radi liberdadi sirahotu liberdadi iha aning liberdadi iha moris fila fali ho hau reni iha programa me yudia di saung ohing diniang dunia ohing lorun suan ulu resing ida fulang setembru tinang riang ruar unu ulu resing neng spiritu bot sirokon di saung nabi maka dia kodil aktif dari shba lorong ohing diniang iha ne ane sambai bayam bilang reni siya malu kimi hau situku san ulu resing rua batu tuku rua lolos so musika kalmo nomos informasan sirahotu nune na fatim miri diek miri eksolog norona diek bito bot sirahotu nabi makurus ni dalam stay tung hela ya ihane sambai bai ihane hau preparo no musika ida hodi locate niya programa me yudia edisang ohing niniang musika husia bito gama unia titulo molok tau kadeli banoi.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz
1: Ok, muzika Husia Bituga mohon titulu molok tau ka di Libanoi hanesa muzika berturu ba program meyudia di saung ohing dinia ya. Taman ana fatin haunia meridiak meridiak solok norona di gate bait about sira hotu. I na fatin informasi sama itu about sira husi tipal music no bar si ani masang husi DJ Mito, DJ Bre, DJ Winston. Iha dia 11 de setembro ha huyoros

0: Maria, senti il sapore. To tukurua lo rai. Radio Liberdade, se non lo resti in Lima, ponto qualu megahertz.
1: Kiai musiknya usi batas senjauh ini titul kita usahakan lagi loriona ita bayar tuku ide liona minutu lima nulu racing ida nani musiknya dene sana sang musiknya ikus ba programa meyuri di sang ohing nini yang ya tambah nebe tu buat siru tu nafati meridiak meridiak solok no lo balas sesan lain tambah tu irma sehatan programa loraik solok nabi se lori usi belong yanti no hau nebe makamalu kita buat siri his studio reni saya sesan waktu mekang usi tu buat siru nefutar tilo ngate a prosima edisang no bom fin de semana bayi tu buat siru hotu ita se taka programa edisang ohing nini yang ngomuzike usi Backstreet Boys ni titulu Shape of My Heart.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Telefon iba familia no kolega iha operador selu, may betaw pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling nebe barat. Ho date, dolar ida, hetang minuto sanulu, validu lorong tolu, dolar tolu, hetang minuto tolu nulu, validu lorong hitu, dolar lima, hetang minuto lima nulu racing lima, validu lorong sanulu, dolar sia, hetang minuto atus ida, validu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, homanera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasi My Telkomsel.
2: Telkomsel, servi hodomin.
1: Ita gusta halimar games? Top up voce game agora, fasilitan li husi games.tl. Ita ne jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voucher game sila selukan, hototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voucher games, kita haluan visita games.tl.
2: Telkomsel, servi hodomin.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurang Telkomsel sira hotu nebemak iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Ho pakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Aktiva saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. O pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Tiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, opri su baratu na virusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
2: Telkomsel, servi hodomin.
1: Iha plan atau pasa virus iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asih su internet baratu, ko pakote roaming. Kode dolar wa centavus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasi My Telkomsel.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: 95.8 MHz, Vila Faliho hamnya belung yang tiap programa, Loraik solok. Lorong dia tasor malu dalam rua. Nabi wen saya terpose ni novi dari sebelum lorong wahin ni niang lili loraik niya dia kela galai aman aman kela galai. Kabalu orang sini dukur tena. Okay. Nabi nafat ingat tau loraik dia loraik solo ball fans radio liber dari serah tu si atau je tentu hari larang dia sepura. Nabi mak bawa wen sempre akompanye dia live. Website radio liber dari di lini niang iha TikTok nomos iha radio garden yang ti loraik dia no frequency 95.8 MHz ni niang yang ti loraik dia loraik manik dia pada terpose ira bom sintonize bom aktividades so ne sampai bai ene programa lorek solo kita se bai sesang rua sesang situ kurua to itu tolu maka musika internasional

0: non noi bele usa det fralda.
1: Semak se ajuda lor ini abai sekolah lor lorong. Ni alin sira seki, ni apamos servisu ya do.
2: Hau hua to ini ama bele ajuda lor ibai sekolah.
1: Obrigada bai minye tulung. Abang ita bele bahas soro di retor da sekolah.
2: Nonoi, mai tebai sekolah.
1: Kunyada, ajuda harela itanya uang. Hau si bahas soro di retor da sekolah no profesor.
0: Diaksa, lalika perukupa.
2: Sim, senhora diretora. Hau Martino, nonoi ni tiu. Ida ne hau ni aling, Fina, nonoi ni ama. Ami hakara ke resisto nonoi sai estudante class 1 ihe escola ne. Nonoi ni ama perukupa los. Nonoi belesimu ihe escola ne kalai.
3: Bele ka, nonoi ni ama. Labarik kotu, tanto labarik mani no labarik feto, inclui labarik sira o necessidade especial ihe direto atu hetang edukasao. Ami manorin sira ihe escola ne, pronto hanorin labarik kotu la hora jam.
1: Obrigada barak, senhora diretora. Awakara kusu. Semak se ajuda no noi sinia tu basintina?
4: Dia kela, ami manorin sira se ajuda. Or sida estudante feto sira se luk mos bele ajuda.
1: Obrigada bara, haula tau kona. Au fier, no noi bele skola o dia.
5: Edukasaun ne direitu balabarik hotu, especial balabarik feto, labarik mane, labarik onestidad especial, no labarik vulnerável. Família no comunidade ia dever atu fo oportunidade ne behanesa balabarik hotu. Escola no governo ia responsabilidade atu assegura hari escola no infraestrutura ne bema seguro no acessível balabarik hotu.
6: Loraik solok, hak solok ba. Usi tukurua, to tukuhas. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
7: Dia kira nama ke musik ya, nama itu roh mutu kuno husi dua lipa hanya titlu training convert. Okay, training session nama maka publik hati dan riung roro nulu racing hat nagora ada down say trending hela iha platform media sosial lulu iha TikTok kita loke ba ema para close manifesting baser ni relasan futuro iya futuro yang mayo isa nebe sema kara khaltuir ker khaltuir na antes musika ne la trending. Okay, nebe tepos rekonyese na Dua Lipa, nebe makanesan kantora no kompositora musika, nebe magdala barak lunya mayo genre pop, disco, house, namas R&B, ya. So, nye usi Inggris, kari tepos rekonyese dia konenya, tambay mabarak los magostorona nye musika dene, no trending hela ya Spotify, nebe tepos rekara krona ya Spotify mas bere, tambah say trending hela ya nabam. Okay, usi musika lorani tabai ya tukuru limitusan o racing walu, tabai na fatih hatu lorik diak dat bai tebut sira, nabi usi na fatih stay. Ba maung narang lah iya, tambah narang hakiri ko letra koreanya, ya anti latino in satu le. Bota maung nomos maung Richard, yang panak kuen ya, brigada. Aze Efi ya bota bin ya bota Valentin ya den yang, halo Anfeli, halo ang insane. Ha? No, Valentin ya bota bin bota det, no, den, Fuang Neoniang alias Antonio, nebang saya kompanya lamos, yanti lorai dia kita betul bot sira. Horas tona ne, horas tona halusane. Amnya horas ni lah hotu elit, lah teni banghira matto. Okay, nebe termaite seberapa tentang musika sel kene, nebe makan trending iya Spotify mos, nebe makan anu husi. Them sunetitlu me and you.

0: Doraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke dia, kita nama ke musika solok na betar dan laus musika da sore. Kita nama ke rubrika storage to rock ni yang nama ke produsu si Pedro Brinca. Kona ba meet love ni diang. Nama ke lori wanita bahitu kuru alim itu lima nulu racing hat. So, yang tis pira lori tabu sira konyesa dia keliutang meet love ni existensia. Iha mundu musika ke karira musika ni niang. So, si musik rubrika lori wanita bahitu kuru alim itu lima nulu racing hat. Tamana yang tina fatin hatu lorek dia. Lorek manik baita bo sira nama ke sana fatin sintoniza. Bamang Aldo, Angelus, Kuda JHM Nova Sira Seluk Maung Atta Felix Nebem korosnya Kompanya Mos Yanting lorek dia Lorek manek Baita bosira Bom sintoniza I bom trabalho Baita otu Turma itu Sebaro Tang mujik Seluk yane Nebem makanan Usi Roni Paruliang Hoya titlu Februari

0: Bundia mau. Wow, mau agora no kuparu lo sia dapur. Tansa mau maktein fali. Hatoi nyama? Mane maktein fali ne, or siri insai fal feto.
1: Hanasane aling. Iha familia ne, ami kolia no deside hamutu kona atu fahe servisu umalara. Hau nudar amang mos, persisa tulung hau nyefeng ho di halo servisu umalara no tau matang balabarik sira.
0: Hai, mabarik mane mas hal tuir fal nyapa? Halo fel servisu feto nia. Abang berua buat mai sisaya nesan feto.
2: Kunyada, labarik mana no labarik feto hanesan de. Seki keda satoman sira halo servisu malaran yang hoto. Nune wang hira sira buat mai no forma familia bela servisu hamutuk no dar fen lain.
0: Oh, nega. Tamsai mi usik atina halimar bola. Nia labarik feto ne, label halimar bola. Halimar jogu mane nia, halo nisai hane sang mane.
1: Labarik feto no labarik mane hotu bel halimar. Saida de tuir sirnya hakarak. Se sira senti, se guru, tamba labarik sira, aprende liuhusi halimar.
2: Iha uma ami toman halo diskusaun. Nudar fen lain, ami sempre foti disizaun hamutu, kona ba familia, labarik sira, gastus umalara, no seluk tan.
1: Knar inan laos det atu cuidado ba labarik, familia no animar sira det. Inan sira mos, bela iha atividade selu ki liur. Nunemos bela amenta rendimento familia. Hamo suporta hau nefen tuir atividade selu ki iha liur, hanasan koru iha igreja no PSF.
2: Iha fiar no atitude barak ne be limita la barik mane no la barik feto sira atu desenvolve sira nia potencialidade. Inan aman, thank you for oportunidade ne be hanesan ba la barik feto no labarik mane, no suporta sira atu moris livre husi eksploitasaun no atitude baseia ba gênero.
1: Inan aman servisu hamutu kufahe knar no responsibilidade iha umalarang hodi cuidado oan sira. Liu husi servisu hamutu kumak familia harmonia, saudável no komunikasaun ne bena kloke no honesto. Inan aman fahe poder no foti desizaun hamutu iha familia.
3: Raik solok, hak solok ba. Husi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
4: Oke dia, kita nama ke musik yang lebih terolah mutu kona husi roni parulian hoya titlu Februari. Nama kloroni tapa itu kutolu lima minutu rua, tambah dia lima minutu bangun tang yang tesen, orang sida tang yang tesen mutu kau itu buat sira. So yang tesen pera itu buat sira kau nyesi no roni parulian, nama makanya sang kantor, nama muda labara kelima hoya genre pop no rock. No dia husi Indonesia itu buat sira kau nyesi, no nama akara klorona nyu musik ya, bela rona fia falia plataform media sosial sira nama kita bela rona musik ya. Tambah dia nafatin hatol orang dia klorik solok tiba itu buat sira usi musik anu seluruh ente buat tuku tolu mitu rua tamani tabana sa sound segundo nia ngede be maki ante seluruh ente buat sira barona musik ya tetun sere me kana nu sita ikan tore larang tamani este tu na fatin det beta buat sira bom sintoniza e bom fin de semana ita se barona musik usi Michel Suarez on ye titlo loro matang no musik asteluk.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik seluk dan terona butuh kono husi Crimson yang itu tansa. Lah tete lorone ta baitu ku tolu mitu hat nulu racing ha tamba nele mitu balun tam. Yang te sine fatin hoita bot sira hela lorone shino lorone sin lima pontu alu megar shini yang na fatin sintonisa dia kret baita bot sira. Tantu basar nema kora shini dia diaspora, kompanya yusi live streaming, website Radio Liberdade Dili, Radio Garden, nomo sia frekuensi shino lorone sin lima pontu alu megar shini yang. Yang te lorek dia baita bot sira hotu bom trabalu ibom aktividaris det. Ya lorek nia ita sebarona musika usi kalvario yang titlu monok.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama kau musika seluk tang terkenal untuk kau musikal baru yang titul monok. Hanya sang musika ikut sebagai program alor ekstolog pada tahun ini nian turmai kita sesan le tambah se program espasu publiku. Nabi ok selori usitanya Belun Jonas. Nabi agradis sebab tempat sana partisipasi durante orang semuanya lara. Usi studio hanya nabi kamu tu kau tempat sira imnya Belun Yanti. Adeus ate segunda feira ibu fin de semana baik tahu tu te seta kau musika usi Oliver Rodrigo yang titul happier.

0: tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Belum nopo intisi Radio Liberdadi di Lisra Hotu Ita Soro Malu Vila Faliha program Spasio Publiku Balorong Oin ini yang tetap menambah lorong Sanlo Resin Ida Fulan September 2026. Amutu Vila Faliha Zonas durante ora seruan larang usi tuku hat pato tuku neng ho ita bot sira. Iane se fai informasaun sira kona bati bidari sira hotu nabe maksi akontesi inklui mos rejum intervisa sira. Informasaun sila nabe makami se fai ho ita bot sira hotu atulor ita bot sira ba tenen sada maka kontesi ya si dari dili ohin loron ini ya. Kita mana binti serari liber dari dili serna bem magdalena kompanya iya Timor Leste nomo siha diaspora yang kata kita buat serdia kela no kontinualo kita buat serna servisu kuda duang no suksesu napa timbai mioto lorong ohing. Ane sampai bang kita orang lain musika ida hori loket ina suruh malu iya program espasu publiku balorong ohing usi juga gama hotit lu pescador. Terlalu butuh musika terumai.

Ok, dan nama ke musica apertura husi juga gama o titulo Pescador. Espero que bele hamalo kita boa siara ya lo krek mana kita nele liu malu siar nebe ma kalo ke la frekuensia radio liberdari dili 95.8 MHz ini ya. Dia aku minta siar untuk rumah ita bahare tok la yazin da balong iya ne kareki ya ita se zona se faya mutu koi ita boa siar hotu. Ovinti sera hotu orsida kalang se iha dizi tolu, dizi mitu, dizi pre nomos, dizi Winston sira se amaru kita bawa sira iha tipal music and bar. Kita bawa sira nabe maka tu ba, bele ba iha neba, kome se tuku sanulu to remata. Nabe sira kumbiri da bawa sira hotu atu baransu dansa no halimar hamutuk. Oke, okay, kita bawa sira memang se intifin di semana mesa ki uma, hakara ke enjoy, bele ba iha tipal music and bar ini yang iha palpasu diri Timor Leste. Ita mo sarata ng informasyon balong karek se iya zona se fahena fating ho vinti sira ho tu may be la iha nunay ta se kontinua ho informasyon se luk nomo si tarong lay musika ida ake husi karavang ho titlo

0: pesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Diak belong sira hotor nama ka musik ya husi ya ya sotet lo close de ergs na be makita ro namo to kona no tir mai se lori tangi ta bosira ba kompanya informasaun se lo grilio radio drama ko kosa na be maka kulia kona ba feto na mana yak be to di prevene violencia tro namo to musika tur o radio drama tir mai.

0: to sesta tuku hak to tukuneng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 megahertz
1: Dek belong sira hotre nama ka musik ada usim oke juga gaman ini yang hotit lo lali ketaularan I homos informasaun radio drama kokosan nabi magi tarona mutu lori tabaya tuku 55 tu hat nulu nabi binti sira hotu rafa tinga tolorek dia glorai solok ba imi oto nabi ma koros ndaung se kari krona hela radio berdari dili balong koros ndaung filona sira nabi ma koros ne kontinua hala lati bila lokrai dinia exercisi lokrai jonas ninya lorek furak baita bo sira hotu maluk sira nabi ma ke ya diaspora kari krona hela mos lorek dia ku sira radio berdari dili ba imi oto oke musika iku susio gai to titlu domeng orono sei tornamotok

Oke, okay, ini salah satu musiknya usio gaet ini yang oke. Okay. Maka musiknya itu sebaiknya seru malu ohin loron yang dobeng orono si seperkata bela ya malu ngefating tak buat cerah hotu iya lo kerai kemana kita nih ya taman usia studio house zona satelit torit loron diak finish mana furak bay tahu tu kita cerah seru malu villa vale iya segunda vera.

0: Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Kontu alu meke harsu.
1: Dia maluku vinti sorona nain a kompaina nain radio liberar siro hotu irene ma kite ni musike ada ulogi da hosi artista de onian de watari nian ho titulu to ona ho di lo kite ni soro malu li liba o inka langian i hau belung maris lalu na fatin hatu onia kalan dia kalang colok bonati na fatin e benvenuti a Liritan, bau 20 ciruhutu, ne pemakor tema kompanya lah, itene frekuensi radio liberale dili, 95.1 MHz bayi ha kalah indene. Nebe, kalah spesial baita bau ciruhutu, ibo enjoy bau 20 ciruhutu, itene program kalamurak durante ora suruhan nyelarang. Nebe, itene program kalamurak, kanesan program nebe ke dedikatur, ke program nebe maka animasang. E program kalamurak ne vokali bayi le komentari we studio, inomos toka musika sira ya studio. Tamane bau vinciro tim kurtina kompanya lah itene frekuensi radio liberade dili 95.1 MHz bayi ya kalene kita lua mana la komentar umai mana komentar umai hatu nita bala rame radio liberade dili balong kerka tu komentar umai kerka tu leo vinciro tine komentar wa studio bele usu musika favoritu kerka tu telefon rumah familia kolega siro tu bele kare informasi importante rumah iya ita bela partila pamalu iya kalang itene. Nabi Ovinti siro tu bela mana mensaja mai bah iya Facebook Radio Liberade Dili hurjam halela live inomos bela mana mensaja mos iya TikTok Radio Liberade Dili nabi makurjam halela live iya kalang ite ne nabi tu rumah ite langsung cek ona mensaja sira langsung lek resona nabi basir mek mana ona mensaja mas sabar tuang agora mak kita fuin le agora mak fuin cek no agora mak kita fuin le mensaja sira nabi mak mai dadau ke nabi kalma kalma nabi Ozi Anabin Oliveira Anabin

Baby. Namas lui fale ta musi fiel Batista ni mora. Si tur mai ta kuntu na cek na fati mensajem ba, italiana fati, iya kalen. Thank you pa namang basa enggi fe, namang mizu. Ki usi na oli dia mam, didi kela musi ke berde, mai hau ni wan fetu eng ni tine, wow, parabens, parabens pa wan fetu mo kwenye halau tine. Benvindo na bentanya. I benvindo mo sa na bing ma cekoro. I benvindo mo sa na bing ma bifia. Naimba fuan kanek sirana mak mai dada konane. Naimba pagar metin sirana mak mai dada konane. Maam didi kela muzika sofri da mai ami mak turone la maun ni liang ne. Ana bi muzika fuan sofri da mak kagaso na bamane. Ida be ida fieli ne moras makne muzika moras ne makne. Osi rosi dia didi kela lagu ida batago lai dia kursi da mak ofresi la ba. Maam request lagu kalai belesa. Obrigado, Marisco. Música, I love you. Usi Selenian. Kalang Irene. Okay, welcome and obrigado. Nadamos. Li falita musi selfie. Gracias, dia. Boa noite, mamãe. O equipa toma. Boa noite, moço. Ok, mamãe, agora lá mais te beijo, nani. Bem, lá vai, tio, nani, bem. A biasa, vamos, bazaran, tio, nani, bem. A bem, itaba, itaba, tai beijo. Itam la hela ma kita ba hola bin ni itu audia amenta ta na bin la ko amenta fali abin audia abin amenta ta nam fai ba amenta ta nam la fai ba ne para usia kan la fai ba agora bin la ko amenta na ne baru ba ta be son na bin agora e uma de ta bin usi de karama karang karama ko si de ba ama sira alin sira mak biasa ba. Leave Falitan, mama saya lain, okay. Leave Falitan, kita lihat fal mensaje yang baru tahu si senyum mana. Kita mantehin fal mensaje yang baru, namos. Okay, yang lebih mai fiat tugas musik saya depan. Uha, uha, uha, musik usual musik Thailand. Wala wala, hono, wala wala, wala wala, emang be. Oh iya, iya makna sa luna balibar iya ono cover ne wala wala ulu ulu ala ala ulu ulu ala ala wala wala oh musik ini tamus la comprende fan ita ron ita tuan masa manega ita tanis manega ita tu alai manega ne so abin be maca koro ma comprende kona ne bin maca koro kona sini tine ne pasti comprende kon ingles musik musik Thailand ne main wala wala ala ala ulu ulu ala. Dia kusi di tengah musik ya, aku tak bisa, ku tak biasa, usia di stanian. En musik ya datang, historia doming ada belonian. Sare lolo, ai lolo ro kakai. Ane bi ma bi fiene, sa toka pa kora ane bi ma bi fiene ma. Comprende. Ane bi ma fiene ma usual musica ne ane sene ane bi ne sene ni problema sene. Ni problema bara kia ano im bara fuan kane aten kane botu tu kane si. Na kar krona musica be. Alu ita la comprende par alu ni kunda to atu be. Lori ni lori lori lori seste ni tristeza pa contenti si. So ke musica ni ta ita krona ba ita la comprende fe la mus bingu fe. Ono ho hana hana ulu hu ha ha. Usi jeri mam bai dia bonati mam didi kela muzik ida ba familia to makia romera lete fo. En lai muzik ida be Thailand ida be fire los ne bech. Na li falitan, okay. Kailang musik viral, musik gila viral, kailang musik gila viral. Ya, tur fal mai taletan fal mensajem balu.

Yeah, the leaf valitan, mensajen siya lupitan. Yeah, leaf valitan, usi se, bonati maun di gala, ya agradece, ida kuliene bau kaunian. Ini si kualitan yang mula di, usi kupa ita pini ni sa. Ini sini pare embalu nene kare gini, ini bau kau ita kuli fel bau kau nusi matau felon ita ni, ini bintin fel bau kau nusi matau kona ita ni. Iya. Yeah.

Lieutenant, okay. Ya Lieutenant itu lu deh. Abin my fee okosnya kor ni dolar agora. Isin kik my okosnya dolar agora. Dia kau itu nonton musik orang lah ya, musik kuta biasa, enon musik historia domin.

Diego, 24 online, kompanen Andrea Rio liberar siroto, hirene mak musika ide, musika ruatan, musika primero, kuta bisa husi adistanian, en musika siluptan husi ada velonia hoti dulu historia damine, Anabim, ma vifia be anabim be, anabim macha koroma katene, kona bestore domine, neruama prolio. Lifaliten, bona mari, susi agen audien dia galai, masir ne fans la masir ne lala kont fali. Banta sala la kont ma radio la ramene gan. Usia nama kapten radio lulik, ajuda tokela musika li resbarak Miami, Indonesia la, liliu, se. Serpa ITS, diak musika, itagas musika li resbarak eh. Ina mas musika datan, oke musika musika Agnes Monica ni yang matahari ku nomos bidigal pintu liras barak musika ruai ku sona eh. Oke musika ni halo deges buka fali Rafiana nama Maris, ay ya nama deges kita nesa ni kita buka fali tari tali Rafia ba tali Rafia ni la dia kira ni aku tu siri fali nusa la buka di tali karau ni edit karau ni ni rotali ni ni para. Tahu bakarik meeting keras. Nih kalau yang nabing mabih fia, nabing maca koro. Usfal bersiruan nih. Nabing mabih fia mai dari pinterit mat beng nakunan sini usfal. Nabing di school pa nabing karik fuang hera fuang murah selapa maka amenta masakon ubumbutang halo sentimentu nih torang karik kan nabing koraja nafatin forsa nafatin nabing. Hau reza pa bing. Espera katak, anu reza pa nubing nain rua, espera katak ba uing, bele hetang mane nebe makadom ita bot nain rua, kuidaru ita bot nain rua, fodomi ba ita bot nain rua, fodomi nebe mak ril, fodomi nebe mak puru, lane sa mane seluk nebe mak bosok tung bosok sae, ya uing dia mumor hau domi o masia si, ida fal ne foto ba masiluk, domi fal ba masiluk barbarak. Domin tomak ne foba o mor mas. Kuitaro masih ida fal ne konta dia fo fo fal be ma barbara klos. Ibu tutun dia foba o. Ibu tutun dia ngado mi o mai be ne ne foba mane selu foba feto selu. Ida ne mak ngado mi menan feto ga. Ne lao sane sane wei. Domin menan feto ne fo no laramba. Jatuh cinta ke par satu orang. Luna mai, hau ya tu prepara mak lazari ya nebi, hau tu prepara mak error tia nebi, hau kara prepara nam siam babi, hau prepara lah mak error tia lazari, falain next time falan nebi. Di school pa nebi ma bifia. Wala wala wala, hau kanta detina, olo olo ala,

0: Kamu tukuh kami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Libertadia. Libertadia ya aning, Libertadia ya moris.
1: Imirona dadaun Radio Libertadia di frekuensi 95.8 MHz.